0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Senin 14 September 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini terjadi antrian kendaraan cukup panjang di ruas Jalan Suroto dan juga di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya Sobat Fox. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Ciditiro terpantau masih cukup kondusif dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian kita beralih ke Ring Road Timur, tepatnya di Simpang 4 Ketandan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Monosari yang menuju ke arah kota. Kepadatan juga terpantau di ruas jalan utama Ring Road di kedua arahnya dengan jenis kendaraan yang beragam. Sementara itu, arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Monosari yang berasal dari arah Gedung Kuning Rejo Winangun saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Pingit. Arus kendaraan pagi ini mulai padat dan terpantau adanya antrian kendaraan menjelang traffic light terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan, Tentara Pelajar dan juga Jalan Kiai Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau ramai lancar. Tetap waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau ada pilihan hari Senin harus tiduran atau bekerja, ya mungkin aku akan tiduran tapi tetap dibayar Sobat Fox ya. Gak usah bilang harus semangat Sobat Fox, karena yang namanya manusia tuh ada kalanya kita ngerasa capek, kita ngerasa agak bete, itu sangat lumrah sekali Sobat Fox. Apalagi melakukan kegiatan yang memang itu dilakukan beberapa kali, berulang, repetitif gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan supaya hari kamu lebih berwarna, lebih berbeda, dan juga tentunya tidak monoton Sobat Fox. Salah satunya kamu mungkin mencari jalur baru untuk berangkat kerja di pagi hari ini, mencari jajanan baru untuk bekal ke kantor pada pagi hari ini atau ke kuliah pada pagi hari ini ya. Karena kalau misalkan kita berupaya dengan sesuatu hal yang baru, inovasi-inovasi yang kita lakukan sendiri, ini membuat kita lebih refresh Sobat Fox ya. Termasuk salah satunya kamu juga bisa lewat nih, kalau misalkan kamu boring lewat di jalur Patu Gunung Kidul ya kan, kamu bisa coba untuk melaju lewat Kelok 23 di JLS atau Jalur Lintas Selatan Sobat Fox, karena ini sudah dibuka di Kereta Bantul sama dengan Giri Jati yang dibuka di tanggal ini, tanggal 14 September. Dan ini untuk kendaraan pribadi, sifatnya Sobat Fox ya, tidak boleh kamu tiba-tiba berangkat kerja pakai tronton, gak mungkin berlebihan. Kantor kamu seluas apa parkirannya, jangan seperti itu ya. Bisa pakai mobil Sobat Fox atau kendaraan pribadi yang lainnya, motor juga bisa kalau gak salah. Dan yang jelas trial ini akan berlaku dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya, dan sampai dengan tanggal 20 September. Jadi intinya tanggal 14 sampai dengan 20 ini kamu bisa melintas, tapi memang belum sempurna Sobat Fox ya, karena masih ada beberapa finishing-finishing yang dilakukan gitu oleh pihak pengembang sendiri. Dan semoga aja kalau misalkan kamu sudah melewati daerah tersebut, kamu bisa mendapatkan banyak hal yang baru, termasuk udara-udara dari hembusan-hembusan pantai ya kan, ada aroma-aroma amis pantai. Atau ya semoga aja at least kamu bisa mendapatkan yang tadi, suasana yang baru Sobat Fox, untuk membuat hari kamu lebih berwarna. Ngomongin soal JLS dan juga beberapa pengerjaan jalan, kemudian fasilitas yang lain yang dilakukan di DIY, pagi hari ini di hari Senin ini aku pengen menambah beban pikiran kamu dengan ngobrol sesuatu yang cukup serius Sobat Fox ya. Menurutmu nih, pembangunan di daerah Simo Yogyakarta ini udah maksimal atau belum sih Sobat Fox? Dan satu lagi, kamu tuh termasuk orang yang antusias buat nyoba satu fasilitas baru atau enggak? Coba ya kamu share sekali lagi ya, aku ulangi. Berhubung banyak sekali proyek-proyek baru di DIY ini ya, dari ujung selatan sampai ujung utara, timur sampai ke barat ini, aku pengen nanya, menurut kamu pembangunan di DIY ini udah maksimal atau belum, dan kamu termasuk orang yang antusias buat nyoba fasilitas baru dari pembangunan tersebut atau enggak Sobat Fox? Silahkan kamu share sambil kita ngobrol, sambil kamu boleh request lagu, lagunya di tahun 2005 sampai yang baru, jangan lagu slow Sobat Fox, karena aku takut begitu diputerin semuanya pada tidur, gak jadi semangat menjalani hari Senin ini. Pokoknya kamu bikin santai aja hari Senin ini. Aku tunggu di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Aku masih menemani kamu dan masih disiarkan dari Jalan Parigas Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sebat Fox, sebelum kamu beraktivitas, jangan lupa baluran sanga-sanga karena itu adalah radio kita. Betul ya Sebat Fox ya, kalau ngomongin banyak aktivitas ya hari Senin ini, semoga aja emang segala sesuatunya sudah kamu persiapkan dengan baik. Aku mau bangga, mau pamer dulu Sebat Fox, karena kemarin hari Sabtu aku sudah bayar pajak kendaraan. Bagaimana dengan kamu? Karena kan kalau sekarang banyak banget ya yang namanya razia kendaraan bermotor. Dan uniknya razia pada beberapa waktu belakangan ini memfokuskan untuk ke perpanjangan kendaraan atau ke STNK Sobat Fox ya. Walaupun SIM masih jadi tolok ukur juga sih sebenarnya. Aku ngomongin soal JLS yang akhirnya diberlakukan open traffic untuk uji coba dimulai di tanggal ini sampai dengan tanggal 20 September Sobat Fox, yang nantinya juga bakal ada evaluasi kalau emang hasilnya sudah layak dan juga memadai, ini akan dibuka secara permanen. Kabarnya sih seperti itu Sobat Fox. Dan pagi hari ini aku pengen tahu nih dari segala pembangunan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, termasuk yang namanya jalur lintas selatan, kemudian jalan tembus yang dilakukan di Prambanan, terus ada juga jalan tol dari timur, dari barat, semuanya sedang dikerjakan Sobat Fox. Dan juga beberapa titik krusial yang ada di daerah DIY, termasuk di Kota Gede dan lain sebagainya. Aku pengen tahu nih, menurut kamu pembangunan di DIY ini udah maksimal atau belum? Dan kalau ngomongin soal fasilitas, kalau udah jadi, kamu termasuk yang antusias atau enggak Sobat Fox? Thank you ya, udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa dulu buat Mbak Moon yang ada di Meranggen, yang aku nih akhirnya mendapatkan oleh-oleh dari Mbak Moon berupa foto liburannya kemarin ke Kepulauan Seribu. Waduh, ini luar biasa. Aku sangat senang sekali kalau Sobat Fox sangat aktif. Kemudian aku tuh dioleh-olehin foto aja udah senang banget Sobat Fox sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan ada oleh-oleh yang lain nih, mohon maaf, ya boleh. Ini katanya kalau ngomongin soal antusias atau enggak, ya jelas pengen, jelas antusias Ivan. Orang yang jauh aja aku samperin ya, walaupun butuh effort untuk menggapainya dan itu emang butuh perjuangan yang luar biasa. Sekarang pasti badannya pegel-begel tapi happy kan, ya kan Mbak Moon ya. Ada sangga-sangga dibalurin dulu ya, kalau belum nanti boleh mampir ke Fox Radio Jogja untuk ngeborong, oke? Ivan tunggu. Terus aku juga mau menyapa buat Mbak Eri, terima kasih untuk supportnya di pagi hari ini yang katanya sehat terus ya Ivan ya, semangat hari Senin, selalu ceria dan selalu bahagia, amin. Jangan lupa kalau mau siaran sarapan dulu ya. Yes, tadi Ivan sudah sarapan karena Ivan tadi berangkat dari rumah cukup jauh. Tadi Ivan sarapannya kopi. Bentar lagi pasta biar double. Terima kasih ya Mbak Eri ya, sehat selalu juga buat Mbak Eri dan selamat menjalani hari Senin ini. Aku mau ngebacain yang udah hari kok request sih, ngerespon. Ada Mas Raka di pagi hari ini yang katanya aku termasuk yang penasaran sebenarnya, apalagi kalau 2-3 ini yang katanya bisa memakas waktu perjalanan ke arah Gunung Kidul. Tapi kalau ditanya ya pembangunan DIY udah maksimal atau belum, menurutku masih jauh. Beberapa daerah memang makin bagus tapi masih banyak juga jalan dan fasilitas umum yang perlu dibenahi. Salah satu titik ada di Jalan Godean. Ini ya kalau kita ngomongin Jalan Godean ini menjadi salah satu PR kita bersama. PR kita sebagai pengguna jalan adalah tetap waspada karena banyak banget tuh kejutan-kejutannya yang aku tahu kamu sudah pasti paham ya kan. Yang kedua itu kan memang jalur yang dari zaman dulu tuh emang sudah ada gitu, ada dalam peta tuh kayak kalau melewati Jalan Godean harus waspada gitu. Apalagi Jalan Godean agak ujung-ujung sana Sobat Fox ya. Terima kasih ya Mas Raka ya, requestan kamu coba aku cariin dulu Ardito Pramononya yang Bitter Love. Siap. Terima kasih juga buat Kak Nadia, selamat pagi Kak Nadia, yang katanya kalau aku fasilitas baru biasanya langsung pengen coba sih, tapi biasanya sama ibuku. Bukan karena ikut-ikutan ya, tapi sekarang lihat aja pembangunannya kayak gimana gitu. Menurutku DIY sekarang masih memang berkembang banget sih. Dari zaman dulu kata ibuku yang masih perawan sampai sekarang sudah punya anak dua katanya. Sampai pembangunan cuma fokus di daerah yang sudah ramai. Cuman pembangunan udah hanya fokus di daerah yang sudah ramai aja gitu. Tapi sekarang banyak kok pembangunan-pembangunan yang difokuskan di daerah-daerah pinggiran, terutama kan sudah ada beberapa titik yang difokuskan untuk relokasi seperti Polda DIY yang nanti akan dipindah di daerah barat. Kemudian ada juga Kodim baru di daerah sana juga. Pokoknya makin ramai ya. Semoga aja emang nantinya fasilitas ini atau pembangunan ini juga dibarengi dengan pembangunan yang lainnya, termasuk public transportasi dan lain sebagainya. Terima kasih ya untuk kamu yang belum gabung, coba kamu share Sobat Fox ya. Kita ngobrol serius, ini anggap aja pemanasan sebelum kamu morning briefing ya. Menurutmu pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini udah maksimal atau belum Sobat Fox, dan kamu termasuk orang yang antusias buat nyoba fasilitas baru tersebut atau enggak sih? Aku tunggu ya respon kamu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9.
1: Spartaber di Fox Radio Jogja.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh

0: keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your race. Aku mau menyapa untuk yang sudah mention di at Fox Radio Jogja. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih yang sudah live status WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Henry, kemudian Mbak Emi di Pajangan, selamat pagi. Aku juga mau menyapa untuk yang lama banget gak terdengar, gak gabung di siaran event pada pagi, setiap pagi dulu kayak menyapa pagi itu sebab terus sekarang sudah lama tidak muncul. Selamat pagi buat Mas Haris, kemudian aku juga mau menyapa selamat pagi buat Kak Sinto yang ada di Gowo, biasanya mendengarkan Fox Radio Jogja tapi jarang hadir. Terus aku juga mau menyapa untuk Mas Mas Tio, masih sering Mas siapa, Mas Rio, nah Mas Rio yang ada di Anggulan, Mas Rio di Prambanan juga semoga sehat selalu, yang masih mendengarkan Fox Radio Jogja setiap hari. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja, udah ngebantu respon tentang topik kita di pagi hari ini, tentang yang namanya pembangunan di daerah Simo Yogyakarta, yang menurut kamu udah maksimal atau belum, dan kamu termasuk orang yang antusias buat nyobain fasilitas baru tersebut atau enggak Sobat Fox ya. Ada Kak Dimas, terima kasih requestan kamu sudah Ivan puter, udah Ivan siapin, nanti tunggu diputer. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Edo di Pogung, semangat pagi juga buat Kak Hani yang di Besi Jakal, ada juga Mas Dimas 2. Ada juga Kak Aurel, selamat pagi. Ada Mbak Fajar atau Mas Fajar ya, ada Kak Salsa juga, terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Yang mau nambahin boleh banget Sobat Fox, aku tunggu respon kamu. Dan juga tentunya kalau misalkan pagi-pagi kamu menunggu seseorang belum datang, aduh kalau yang satu ini gak perlu ditunggu Sobat Fox, nunggu orang itu memang ya butuh kepastian, tapi yang ini udah jelas pasti karena ada promo terbaik dari Sanga-Sanga di bulan September ini Sobat Fox. Jadi ini ada diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk pembelian produk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash Sobat Fox. Dan tentunya ada promo yang lebih menarik lagi kalau misalkan kamu beli langsung produknya di Fox Radio Jogja yang alamatnya ada di Jalan Padika Sakti nomor 8. Ini kamu bisa mendapatkan harga bundling spesial dengan harga spesial pastinya untuk 3 produk tadi, yaitu adalah Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Itu cukup kamu bayar Rp120.000 aja Sobat Fox. Sekali lagi Rp120.000 aja. Dan juga tentunya promo ini berlangsung sampai dengan bulan September. Kalau kamu pengen lebih praktis, kamu tinggal nonton live TikToknya di @sanga-sanga-fox-jogja. Bisa kamu follow dulu, kemudian kamu juga bisa ngobrol barengan sama Desi dan juga Jojo yang live di akun TikToknya yang ada di sana Sobat Fox. Sementara sekarang Ivan live juga di TikToknya Fox Radio Jogja, bisa ngobrol juga, bisa request juga. Silahkan aja kamu follow juga sekaligus, pokoknya di follow semua sosial medianya Sobat Fox. Yang mau gabung aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi hanya di Breakfast Club.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update.

Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robby Al-Hilmi meraih medali emas di World Climbing Series Guiyang 2026 untuk kategori speed perorangan putra pada Jumat 11 September lalu. Robby tampil sebagai yang tercepat di babak final dengan catatan waktu 4,65 detik. Ia mengungguli atlet Tiongkok Ling Yongzi yang mencatat 4,75 detik serta Chu Soyoung. Maksud kami Sohung dengan 4,80 detik. Perjalanan Robby menuju juara berlangsung konsisten. Ia menjadi yang tercepat sejak babak 16 besar, kemudian kembali memimpin di perempat final dan semifinal sebelum memastikan emas di partai puncak. Emas di Guiyang menjadi pencapaian tertinggi Robby sepanjang World Climbing Series 2026. Sebelumnya, ia meraih medali perak di Madrid dan juga Chamonix, dan berkat hasil ini membuat Robby kokoh berada di peringkat pertama dunia dengan kategori speed perorangan putra dengan skor 2.864 poin. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Kementerian Perhubungan menyebut sebanyak 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam insiden kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin tersebut hilang kontak di perairan Masalebo pada 13 September lalu pukul 2 pagi. Saat kejadian, kapal membawa 243 orang yang terdiri dari kru, penumpang, mitra kerja, sopir, dan juga kernet. Proses evakuasi dilakukan Basarnas dengan bantuan kapal-kapal di sekitar lokasi. Kapal negara kenavigasian KN Kunyit turut dikerahkan untuk membantu penyelamatan tersebut. Sementara itu, pencarian korban masih terus dilakukan dan penyebab kecelakaan masih diselidiki. Penyelidikan akan melihat kemungkinan faktor alam, teknis maupun faktor manusia. Posko penanganan korban juga dibuka di terminal penumpang Bandar Masih, Banjarmasin.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your race. Aku ngajakin kamu untuk bernostalgia Sobat Fox. Nggak lama-lama ini kayaknya di tahun 2009-2007 kalau nggak salah ya. Ada EQT, Are You Really The One? Dan semoga Fox Radio Jogja tetap the one di hati kamu. Tetap jadi satu-satunya yang bisa kamu andalkan ketika kamu butuh teman, kamu ngerasa butuh support dan lain sebagainya Sobat Fox. Yang jelas pagi hari ini aku masih menemani sampai nanti jam 9. Kamu boleh request, aku juga ngajakin kamu ngobrol kayak biasanya. Aku pengen tahu nih, menurut kamu pembangunan di DIY apakah sudah maksimal atau belum, dan kamu termasuk orang yang antusias buat mencoba fasilitas baru atau enggak Sobat Fox ya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kamu mau request, silahkan kamu pastiin lagunya lagu di tahun 2005 ke atas, oke? Okay? Terima kasih untuk Mas Edo di Pogung. Gimana hari Senin ini Mas Edo? Semoga hari Seninnya Mas Edo dan keluarga menyenangkan ya. Katanya kalau ngomongin soal pembangunan di DIY masih terus berkembang yang sangat dinamis, Van. Seperti adanya pemindahan gedung DPR di DIY ke timur utara gedung Among Rogo yang sebelumnya itu ada di Jalan Malioboro. Nah benar tuh, benar banget tuh. Suatu waktu aku akan mengunjungi gedung wakil rakyat tersebut. Tapi semoga bukan buat demo ya Mas Edo ya. Ini jadi salah satu hal yang kemarin juga cukup disambut antusias oleh warga Jogja Sobat Fox ya. Dimana pemindahan gedung ini kan menjadi salah satu tempat yang lebih kondusif. Kemudian yang ada di Jalan Malioboro kan akan dialihfungsikan Sobat Fox ya, yang tentunya untuk mendukung sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta gitu deh. Terus selamat pagi buat Mas Adi. Mas, lagu requestan kamu sudah Evan putarkan ya. Yang kita lewati berdua itu yang nyanyi adalah Overnight. Ngomongin soal pembangunan dan juga cobain satu fasilitas baru, aku termasuk yang antusias sih Van, cuman yang harus datang juga. Tapi seneng banget kalau banyak peresmian jalan-jalan di Jogja kayak gini. Merasa emang berasa banget digunakan sama masyarakat, bener banget. Dan sekarang yang paling baru nih, kalau misalkan kamu sering lewat di kawasan Gejayan Sobat Fox ya, ini ada entah itu nantinya akan ditebang atau sekarang memang baru ada pruning aja Sobat Fox. Tapi yang jelas separator ada pembongkaran sedikit, kemudian beberapa pohon sudah ditumbangkan beberapa waktu yang lalu. Kalau tadi pagi Ivan lewat sih ya sekitar ada 7 pohon masih dalam kondisi masih dipruning Sobat Fox. Dan hati-hati kalau misalkan melewati daerah tersebut, kalau memungkinkan ada jalur alternatif, silakan cari jalur alternatif supaya nanti kalau ada suatu saat ada penembangan pohon, kamu tidak terganggu gitu Sobat Fox ya. Thank you juga buat Kak Hani, selamat pagi, yang katanya pembangunan oke ya menurutku ya. Kalau pengennya aku pengen nyobain naik sepeda sih Van, kayaknya lebih asik deh. Dan pasti banyak teman pesepeda, bener banget. Itu dari aku membayangkan ya, aku hanya sekedar ahli membayangkan Sobat Fox ya. Kalau Kak Hani dan juga Sobat Fox yang sering bersepeda, kamu bersepeda di daerah startnya itu ada di Pandan Simo, sekarang namanya adalah Kabanaran ya, jembatan Kabanaran, langsung naik terus nanti sampai-sampai di sana di Baron. Wah pasti seru banget, seru banget kalau misalkan kamu siapin pick up supaya nanti turunnya lebih enteng. Jadi sepedanya taruh pick up aja Sobat Fox, naiknya sepeda gak apa-apa. Tapi yang namanya sepeda atau aktivitas olahraga lain kan kadang di usia kita tuh kayak butuh effort, kemudian gampang banget tuh pegel-pegelnya, capek-capeknya kerasa. Jangan lupa stok sanga-sanga, minyak balur, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan Sobat Fox. Kalau kamu sering terpapar sinar matahari, juga sekarang sudah ada face mask, ada facial wash, kemudian ada face cream yang bisa kamu gunakan setiap hari supaya penampilan kamu tetap maksimal dan purna. Paripurna ya. Terima kasih juga untuk satu lagi deh sebelum ke lagu berikutnya ya. Ada Mas Dimas 2. Kalau tadi kan ada Dimas 1 tuh. Sekarang Mas Dimas 2. Kalau aku justru belum terlalu antusias mau ke Kelok 23 ya Van. Cuman buat nyobain aja. Kalau memang kebetulan lewat ya pasti penasaran aja. Soal pembangunan menurutku Jogja sudah cukup maju ya. Tapi kalau dibandingkan kota lain ya, mohon maaf masih ada beberapa hal yang kelihatannya belum maksimal. Di mana? Coba lebih spesifik lagi Mas Dimas, siapa tahu ada pihak-pihak berwenang yang mendengarkan siaran kita gitu. Thank you ya Mas Dimas ya. Untuk kamu yang barusan nyalain Fox Radio Jogja Sobat Fox, ikutan gabung ngobrol juga boleh banget. Aku lagi ngomongin karena kan hari ini pembukaan tuh uji coba lebih tepatnya di JLS Kelok 23 Girijati Kretek nih, dibuka di hari ini sampai dengan tanggal 20. Berikutnya kalau memang sudah maksimal secara fasilitas, kemudian tidak ada kendala, akan diberlakukan buka
suka selamanya gitu deh ya. Yang aku pengen tanyain adalah, menurut kamu pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini menurutmu sudah maksimal atau belum? Dan aku pengen tahu juga, kamu termasuk orang yang selalu antusias buat nyoba fasilitas yang baru jadi atau enggak, Sobat Vox? Aku tunggu di 0887 188 1053.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.id.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Selamat pagi buat Mas Yoga. Lagu pilihan kamu sudah Evan putarkan. Ada Sal Priadi, Foto Kita Blur ya. Semoga aja hari Senin kamu gak ngeblur. Hari Senin kamu tetap bright Sobat Fox ya. Dengan harapan memulai awal minggu dengan semangat yang baru. Aku mau ngucapin semangat terus buat kamu yang baru aja mungkin memutuskan untuk resign atau bahkan memutuskan untuk berhenti dari rutinitas yang setiap hari kamu kerjakan Sobat Fox ya. Mungkin butuh keberanian besar, tapi semoga aja ada opportunity yang lain, ada kesempatan yang lain yang bisa menggantikan aktivitas kamu yang sebelumnya ya. Terima kasih buat yang masih standby berangkat sama Evan Afandi di pagi hari ini. Aku mau membacakan respon dari Mas Fajar yang katanya kalau aku sengaja datang sih enggak sih Van. Cuman kebetulan kalau pas lewat ya udah lewat sana aja sambil ngeliat tuh nanti pekerjaannya seperti apa. Dan semoga nanti jalurnya tetap awet dan yang namanya fasilitasnya dioptimalkan terutama penerangan jalan ya gitu. Karena rawan banget tuh daerah yang masih sepi, kemudian kalau minim penerangan takutnya terjadi hal-hal yang tidak dipengenin gitu, kurang lebih seperti itu ya. Terus ada juga Kak Salsa, selamat pagi, yang katanya aku bukan tipe yang sengaja datang cuman buat nyobain fasilitas baru sih, tapi kalau memang ada keperluan kayak misalkan ngomongin soal kelok 23 nih, kalau pas ke Gunung Kidul ya udah sekaligus kalau memungkinkan sekalian lewat aja, karena menurutku ya itu adalah salah satu fasilitas yang nantinya akan menjadi

0: mencoba sesuatu yang baru, pasti yang diutamakan tetap yang namanya kebersihan. Yang namanya kebersihan kan salah satu dari iman Sobat Fox ya. Terutama kebersihan wajah bisa kamu gunakan sanga-sanga face wash. Ini adalah sabun cuci muka yang bentuknya sangat praktis Sobat Fox. Dan sekarang mumpung ada promo, bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja dengan harga spesial, yaitu potongan harga Rp50.000. Nggak cuma face wash aja, tapi juga ada produk sanga-sanga yang lain untuk skincare sehari, kayak face mask dan juga face cream dengan diskon 50% Sobat Fox. Buat yang pengen lebih praktis lagi, kamu tinggal beli yang paket bundling tuh, harganya spesial untuk 3 produk cukup Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Kamu juga bisa check out di TikToknya @sangasangafoxjogja. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, karena promonya hanya berlaku di bulan September sampai dengan tanggal 30 mendatang Sobat Fox. Yang jelas sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bawang Pranoto, dan kamu gak perlu khawatir karena udah BPOM dan juga sudah halal.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saatnya bergerak, beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2-6 September. National Championship STB Up Round 4, 4-6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1-3. B-Rocks Hybrid Race hadir tanggal 18-20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir

mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram @SlemanCityHall. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

9 Sobat Pulse, terima kasih banyak ya buat kami barengan di hari Senin ini. Semoga hari Senin kamu tetap menjadi hari Senin yang bisa membuat awal baru di sebuah chapter hidup kamu Sobat Pulse ya. Dan semoga dilancarkan, sehat selalu, jangan lupa baluran sanga-sanga kalau memang kamu ngerasa hari ini cukup berat. Berat dalam artian kamu pegel-pegel, kamu capek-capek ya kan. Bisa kamu dapatkan promo spesial untuk skincare series di Pulse Radio Jogja. Tentunya diskonnya 50% ya. Terima kasih sekali lagi, dan abis ini kamu akan ditemani sama Echan Nembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 nanti sampai dengan jam 12 siang. Oke, selamat menikmati hari Senin sekali lagi. Ketemu sama Ivan besok pagi di jam yang sama. Ivan pamit, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 103,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat hari Senin, Sobat Fox. Happy Monday. Selamat menjalankan aktivitas di minggu ini yang mudah-mudahan aja aktivitasnya berjalan dengan lancar di hari ini, besok, seterusnya. Amin. Ya, Sobat Fox ya. Senin sampai Jumat bersemangat untuk bekerja, untuk dihabiskan di weekend. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sehat terus bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona Mesin Waktu.
5: Penso con sueño para

Tanya Sobat Fox. Hai. Di zona mesin waktu seperti biasa jam 9 sampai dengan jam 12 siang. 3 jam ditemenin lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dari tadi Chan yang berputerin bisa menambah Sobat Fox. Ya bener dong. Menambah pendengar aku, pendengarnya Fox Radio Jogja juga pastinya. Dan juga menambah semangatnya Sobat Fox di hari Senin ini, karena ini adalah awal minggu, jadi harus semangat, okay? Kalau pegel-pegel badannya nanti baluran aja pakai sanga-sanga. Udah punya belum? Bukan udah siap belum, tapi udah punya belum? Kalau belum punya, Sobat Fox bisa mencari produk dari sanga-sanga di mitra resminya sanga-sanga. Ada K24, Kimia Farma, dan juga Century. Atau kalau Sobat Fox sekalian mau datang, misalnya pengen ngelihat penyiarnya Fox Radio Jogja atau seperti apa sih Fox Radio Jogja itu, boleh beli sanga-sanganya di Fox Radio Jogja juga ya. Pokoknya buat Sobat Fox, jangan lupa baluran secara rutin pakai sanga-sanga untuk bisa menjaga daya tahan tubuhnya Sobat Fox. Ada yang ultimate, ada yang klasik. Kalau Ichan Embu pribadi suka bau rempah-rempah, jadi aku pasti pilih yang klasik. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Zona, mesin waktu.

hits lagunya Guns N' Roses, Sobat Fox with Don't Cry. Spesial untuk Mbak Nara. Halo Mbak Nara, selamat pagi. Cenemu udah puterin lagunya. Tadi sebelum lagunya Guns N' Roses, ada lagunya Daniel Sahuleka, You Make My World So Colorful. Ini spesial untuk Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi. Katanya Ibu Wiwi adalah pagi Mbak Ica cantik. Terima kasih Ibu cantik. Lagunya udah diputerin. Salamnya untuk pendengar Fox. Salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Senin, sehat dan happy. God bless you. God bless you too. Terus ada Pak Mio. Pak Mio juga minta lagunya Bumerang, Lestari Alamku. Berita Cuaca ya judulnya ya. Memang sih dia lebih terkenal kayaknya dengan Lestari Alamku ya dibandingin Berita Cuacanya gitu. Tapi judul aslinya adalah Berita Cuaca. Liriknya memang ada Lestari Alamku. Sudah, aku tidak boleh nyanyi karena nanti ada yang protes ya. Daripada aku nyanyi, mendingan aku ngabarin Sobat Fox tentang Sanga-Sanga. Karena ini dari Sanga-Sanga itu masih ada yang namanya promo Hari Pelanggan Nasional Sobat Fox. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Terus promo ini berlaku sampai dengan 30 September 2026. Buruan serbu live TikTok yang sebentar lagi akan mulai di jam 10 Sobat Fox di @sanga-sanga Fox Jogja. Tapi ada tapinya nih. Kalau Sobat Fox mau lebih hemat lagi, Sobat Fox bisa mendapatkan harga special bundling skincare Sanga-Sanga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi buat Sobat Fox yang pengen dapetin serangkaian atau sepaket dari Sanga-Sanga skincare dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, cuma di Rp120.000 aja, Sobat Fox langsung datang atau langsung beli ke Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

55 menit. Oh my god, cepet juga ya, sejam ya. Masih ada 2 jam lagi bersama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Dan pastinya masih ada waktu yang sangat panjang untuk Sobat Fox membersamai Sanga-Sanga ya Sobat Fox ya. Karena Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Kalau misalnya Sobat Fox tahu, dulu ada sebuah minyak balur yang sangat terkenal, namanya sudah besar sekali, bernama Kutus-Kutus. Dan kemudian dia bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, yang Sanga-Sanga ini bukan cuma punya minyak balur aja, tapi ada sebuah produk baru. Namanya Sanga-Sanga Gatalin Sobat Fox. Sanga-Sanga Gatalin ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan yang diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Cuma dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga sehingga aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan Sanga-Sanga Gatalin di Sangasian, kemudian di Kimia Farma K24 dan Century, dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi Instagram @sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Pagi-pagi begini dengerin lagunya Krisya. Krisya lagi kan, gara-gara ada yang request lagunya Krisya jadi dibilangnya Krisya. Lagunya Iwan Fals ya Sobat Fox, bersama teman-temannya yang Icanemu gak usah sebutin lah, kayaknya banyak banget ini yang nyanyi ya. Tapi lagunya adalah Kemesraan, dan mudah-mudahan aja kemesraan kita Sobat Fox, Icanemu dan juga para pendengar Zona Mesin Waktu tidak pernah larut oleh waktu. Asik. Ahai. Anyway, lagu ini di request sama siapa namanya? Kak Nina. Icarembo udah puterin barusan lagunya. Kemudian ada juga tadi Kak Nina tuh bilang apa ya? Request deh. Oh ya, oke. Okay. Pagi Kak Ica, sehat dan semangat selalu ya. Siap. Sama-sama ya Kak Nina. Sehat dan semangat selalu juga. Lalu aku juga mau menyapa Mas Rizky Dwi yang pamer foto gara-gara denger lagunya Bumerang. Dia pamer foto bersama dengan vokalisnya Bumerang, Mas Roy. Katanya tampilan sangar tapi ramah pol banget. Biasanya yang sangar-sangar itu emang yang ramah ya. Terus ada Mbak Wiwit yang minta lagunya Tommy Page, Painting in My Mind. Aku bakalan cari, mudah-mudahan ada di playlist. Lalu ada juga Mbak Dewi minta lagunya Lou Rawls yang Lady Love. Siap, nanti bakalan diputerin juga. Kemudian ada Mas Randy yang minta lagunya Krisya yang sama Waljina, ada gak Ica? Ada dong, nanti bakalan diputerin lagunya ya. Terus ada juga Mas Indra. Halo Mas Indra, selamat pagi. Udah lama banget juga dirimu gak muncul di Zona Mesin Waktu ya. Tapi aku melihat Mas Indra ada hadir di Rockabye Session. Kalau di Zona Mesin Waktu jarang-jarang muncul. Mungkin Mas Indra bangunnya mungkin agak sore gitu kali ya. Minta lagunya Oasis yang Don't Go Away. Siap, nanti bakalan diputerin juga. Ditunggu aja. Terus ada juga siapa ini? Ada Mas Danto. Jatah usia makin menipis, hidup harus terus berjalan sampai malaikat maut menjemput banyak keinginan dunia yang belum terwujud. Minta lagunya Krisya. Ya, Krisyanya udah di request duluan. Ganti deh Mas Danto ya, lagu yang lain. Oke. Okay. Kalau misalnya mau ngikut aja juga enggak apa-apa sih ya. Pokoknya buat Sobat Fox yang belum request dan pengen request lagu, silakan request. Icanebo masih ada di sini sampai dengan jam 12 siang. Dan habis ini sebelum lagunya Lou Rawls, ada satu informasi tentang produk dari Sanga-Sanga Facial Wash.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada satu lagu dari Krisye featuring Waljina Sobat Fox, judulnya Semusim. Ini requestannya Mas Randy. Ichan Embo sudah putarkan barusan lagunya. Anyway Sobat Fox, Ichan Embo selalu bilang sama Sobat Fox kalau I'm a fan of sangat-sangat klasik karena baunya yang rempah-rempah ya, atau aromanya yang rempah-rempah. Tapi memang di dalam sangat-sangat klasik sendiri ini ada perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan essential oil pilihan. Diramu khusus buat bantu redakan pegelinu, nyeri sendi, encok masuk angin, perut kembung sampai gatal karena gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Sangat-sangat klasik juga makin lengkap Sobat Fox, diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Dan semua kebaikan itu bisa dirasakan cukup dengan Rp170.000 untuk 100 mili, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sangat-sangat klasik di reseller terpercaya atau Sangasian. Bisa juga di mitra resmi Sangasanga, yaitu Kimia Farmaka 24 Century. Dan bisa juga di Fox Radio Jogja, atau bisa juga Sobat Fox masuk ke TikTok at Sangasanga Fox Jogja. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christy Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang Kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Lagu yang menghiasi masa remajaku Sobat Fox dari Oasis, That Was Don't Go Away. Lagunya banyak kenangan buat Ica Nembo tentang lagu ini ya Sobat Fox ya. Hai. Tapi anyway, ini salah satu lagunya Oasis yang aku suka banget, kayak my all time favorite Oasis song adalah lagu Don't Go Away ini. Dan kebetulan lagu ini tadi di request sama Mas Indra ya, if I'm not mistaken, ya kan, bener ya, udah diputerin barusan lagunya, oke okay? Dan buat Sobat Fox yang mau request lagu, silahkan, boleh banget di 0887188 1053. Dan anyway, Ica Nembo seperti biasa ya Sobat Fox, selalu live di TikTok at Fox Jogja 1053. Ica Nembo ada di sana, jadi kalau Sobat Fox pengen melihat wajahnya seperti apa, silahkan, boleh banget dilihat di TikTok at Fox Jogja 1053 karena Ica Nembo ada di sana. Hai. Terus kalau mau request dari kolom komennya juga boleh banget. Kemudian kalau pengen request dari aplikasi Fox Radio juga boleh. Langsung aja ke aplikasi, download di App Store maupun di Play Store secara gratis. Tulis aja Fox Radio, VOKS Radio. Nanti akan keluar aplikasinya Sobat Fox, bisa request dari live chat. Masuk aja ke Fox Radio Jogja, cari feature live chat, kemudian chat Ica Nembo dan request dari sana, boleh banget, oke okay? Terus buat Sobat Fox yang sudah request di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, sepertinya lagu yang di request sama yang barusan masuk ini sepertinya tidak bisa diputarkan di playlistnya Zona Mesin Waktu karena terlalu baru gitu kurang lebih. Tapi coba di Mutia Anissa atau coba di tempat, tapi kayaknya gak

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati

0: kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagu pertamanya Ica Nembo di jam 11 siangnya Zona Mesin Waktu Sobat Fox ada lagunya Lionel Richie with Stuck on You. Ica Nembo puterin spesial untuk Sobat Fox yang baru saja tune in di Fox Radio Jogja. Yang bertanya-tanya apa sih hubungannya Fox Radio sama Sanga-Sanga? Well, Fox Radio Jogja dan Fox Radio Network terintegrasi dengan Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikannya Babe Bambang Pranoto. Jadi dulu namanya Kutus-Kutus, sekarang namanya berganti jadi Sanga-Sanga dan nama Kutus-Kutus sudah di purnawirawankan begitu ya. Jadi sekarang Babe sama Bunda Riva itu berjalannya dengan merek nama Sanga-Sanga, okay? Dan Sanga-Sanga ada berbagai macam produk Sobat Fox, ada minyak balur, ada skincare, ada body care. Nah untuk skincare-nya sendiri ini ada promo hari pelanggan nasional yang masih akan berlangsung sampai dengan 30 September 2026. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash. Dan ini bisa didapatkan di TikToknya at Sanga-Sanga Fox Jogja ya. Terus kalau Sobat Fox pengen lebih untung lagi, Sobat Fox bisa dapetin harga spesial bundling skincare Sanga-Sanga hanya di Rp120.000 untuk pembelian langsung ke Fox Radio Jogja.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox, masih di zona mesin waktu dan sampai nanti jam 12 siang. Ica Nembo mau menyapa Mas Danto yang request lagu ini. Ica Nembo udah puterin lagunya, tadi akhirnya ganti ya dari Krisye, akhirnya jadi Club Project, Salamku Sahabat. Sudah kuputarkan lagunya untuk Mas Danto. Terus aku juga mau menyapa Mr. BS. Hai Mr. BS, selamat siang. Sayangnya lagu yang di request sama Mr. BS tidak ada di playlist. I'm so sorry, okay? Tapi anyway Sobat Fox, sebelum kita ke lagunya Jewel, Standing Still, Ica Rembo mau kasih satu berita kehilangan. Ada Miftahul Hidayah kehilangan STNK motor Yamaha Mio tahun 2009 warna merah marun, nomor polisi AB2142TY atas nama MI Suryastuti. Alamatnya di Pogung Lor, Sobat Fox, Sinduadi Melati Sleman. Kemudian kehilangan di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Nomor contact person yang bisa dihubungin adalah di 0823-3769-4562. Atau Sobat Fox bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja kalau menemukan STNK yang dimaksud. Dan Sobat Fox bisa datang ke Fox Radio Jogja kalau Sobat Fox mau beli produk-produk dari Sanga-Sanga. Terutama karena Sanga-Sanga Skincare paket bundlingnya itu harganya cuma di Rp120.000 aja. Sobat Fox sudah dapat natural face cream, face mask, dan juga facial wash dengan harga Rp120.000 dengan membelinya langsung di Fox Radio Jogja.

0: Zona Mesin Waktu.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Irene Cara, Sobat Fox, Out Here on My Own. Ini dari sebuah film yang judulnya adalah Fame, Sobat Fox. Dan film ini ada di tahun 1980. Dan lagu Out Here on My Own memang ditulis khusus untuk film ini, Sobat Fox. Dan juga ada satu lagi judul lagunya sama dengan judul filmnya, yaitu Fame. Dan dua lagu ini mendapatkan nominasi di Academy Awards di tahun 1981. Awalnya lagu ini itu cuma buat soundtracknya aja. Jadi si penulis naskah, kemudian sutradara, terus pokoknya produser untuk film tersebut tidak merencanakan bahwa Irene Cara akan menampilkan lagu ini di filmnya gitu. Namun karena melihat kualitas vokal, kemudian melihat juga suara emas dari Irene Cara, akhirnya semuanya itu mulai dari sutradara, penulis lagu, kemudian produser film, merombak langsung naskahnya dan menulis ulang karakter Coco Hernandez khusus untuk diperankan oleh Irene Cara. Jadi adegan saat Coco Hernandez menyanyikan Out Here on My Own sambil bermain piano menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sinema musikal, Sobat Fox. Keindahan lagu ini juga kemudian menjadi inspirasi bagi salah satu diva internasional dunia, yaitu Mariah Carey, yang di dalam memoirnya sendiri Mariah Carey menceritakan bahwa Out Here on My Own is my favorite song, lagu favoritnya Mariah Carey yang dia nyanyikan pertama kali saat dia mengikuti kompetisi bakat atau kompetisi nyanyi di masa kecilnya. Itu tadi lagu yang direquest sama Mr. BS. Icha Nembo sudah putarkan, habis ini mau puterin lagunya Dewa, judulnya Pupus. Tapi sebelumnya jangan lupa Sobat Fox, kalau Sobat Fox mau cari produk dari Sanga-Sanga, bisa dicari di Fox Radio Jogja. Dan tentu saja Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Lagunya George Michael, Father Figure, jadi lagu yang nganterin di Cirembo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak Sobat Fox yang sudah menemani dari jam 9 sampai dengan jam 12, yang menyapa ataupun request ataupun gak request, cuma sekedar dengerin aja sambil nyanyi-nyanyi mungkin, sambil goyang-goyang mungkin, sambil ngapain aja, pokoknya Cirembo mau bilang terima kasih. Okay? Terus tetap semangat di hari Senin ini, karena masih hari Senin ya kan. Satu minggu masih lama Sobat Fox, masih ada beberapa hari lagi, 6 hari lagi. Jadi buat Sobat Fox jangan lengah ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya setiap hari dengan baluran pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik minyak balur, terserah Sobat Fox aja. Yang suka wangi kekinian lavender ya pilih ultimate, yang suka wangi rempah-rempah ya pilihnya klasik. Tapi jangan lupa juga promo pelanggan, promo hari pelanggan nasional masih ada, dan ini paket bundling untuk skincare sanga-sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga 50% untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Ini berlangsung sampai dengan 30 September 2026. Sobat Fox buruan serbu live TikTok di @sanga-sanga Fox Jogja. Tapi kalau mau lebih hemat, dapatkan harga special bundling skincare sanga-sanga hanya Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Wow, amazing ya. Dan selalu ingat sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus ya. Habis ini lagu terakhir adalah lagunya Counting Crows featuring Vanessa Carlton, judulnya Big Yellow Taxi. Cirembo mau pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi besok, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga. Akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: workout over burnout.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: November di Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar

Live lo dan profil lo. Bisa juga dapatkan free invitation Zap Festival 2026 dengan membeli bundling treatment pilihan Zap Fest. Dengan Zap Brand Ambassador, singalong bareng musisi favorit sampai menikmati berbagai interaktif activities dan experience seru. Your glow starts at Zap Festival Yogyakarta. See you at the Glowverse.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
4: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Radio Jogja. Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: beraktivitas dan nikmati berbagai keseruan di Sleman City Hall. SCH 3-on-3 Basketball Mall Madness Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, Recharge 100%, tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September, khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
2: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pinter jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk, datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

0: liku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airsoft Fest 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba parade tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sport Member on Fox Radio Jogja. Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads, hi. Selamat hari Senin Sobat Fox. Ketemu lagi seperti biasa Senin sore barengan sama Mutia Anisa di Afternoon Tea yang nemenin kamu dan aktivitas kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore. Kamu bisa request, boleh kasih tahu Mutia sore hari ini pengen dengerin lagu apa Sobat Fox ya. Kita balik lagi ke sore-sore yang kerasa siang Sobat Fox. WhatsApp aja di 0887188 1053 untuk request. Dan bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin request kamu, nanti kita ngobrol-ngobrol ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Raps Volution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

0: Hati.
1: 1, 2, 3, 4.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Sebanyak 73 penerbangan di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat batal terbang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi dalam pernyataan pada Senin 14 September hari ini mengatakan, asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu operasional Bandara Internasional Supadio dengan 73 penerbangan ditunda atau dijadwal ulang selama 3 hari terakhir. Ia juga menyebut, jarak pandang di kawasan bandara pada Senin pagi hanya sekitar 300 meter, sehingga penerbangan belum dapat beroperasi. Joko mengungkapkan, pada Sabtu 12 September hanya 11 penerbangan yang dapat beroperasi terdiri atas 6 kedatangan dan 5 keberangkatan. Sementara pada Minggu 13 September, terdapat 9 penerbangan yang terlaksana, masing-masing 5 kedatangan dan 4 keberangkatan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Basarnas masih melakukan pencarian 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal motor atau KM Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafii dalam pernyataan pada Senin 14 September hari ini mengatakan area pencarian dioperasikan secara paralel dari posisi datum atau titik acuan lokasi kecelakaan dengan pola pencarian yang disusun agar jalur operasi antar sektor tidak saling bersinggungan. Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo Laut Jawa pada Minggu 13 September sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Hingga Senin 14 September pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang. Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 86 korban sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdiri atas 85 korban selamat dan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 28 korban lainnya masih dalam proses evakuasi dari lokasi kecelakaan menuju Pelabuhan Trisakti. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

merasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Masih di Afternoon Tiba Ringan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang kalau kamu lagi ngerasa, duh, I hate Monday, gak suka banget sama hari Senin karena masih pengen rebahan di rumah. Ada banget ya, kadang-kadang perasaannya kalau Mutia tuh justru perasaan kayak gitu tuh munculnya bukan di hari Senin ya, karena kalau di hari Senin ya udah gitu, tapi di hari Minggu malam. Jadi kayak Minggu malam tuh, ah besok udah Senin, ah besok udah Senin, ah besok udah Senin. Gitu sih Sobat Rock, soalnya kayak ah justru antisipasi menuju ke Seninnya itu loh. Tapi pas udah hari Senin sih biasa aja Sobat Fox. Nah kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, salah satu yang bisa kamu lakukan untuk membuat hari Minggu malam kamu lebih enak, coba lagi di Minggu malam selanjutnya Sobat Fox ya, skincare-an mumpung masih libur ya kan. Nah skincare-nya pakai skincare seriesnya Sanga-Sanga. Ada potongan sampai 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash juga. Promonya berlaku sampai 30 September 2026. Dan kamu bisa cek TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja untuk dapat bundlingnya, itu harganya Rp145.000. Tapi kalau kamu langsung datang ke Fox Radio Jogja, kamu bisa banget dapetin harga bundling itu dengan mengeluarkan uang hanya Rp120.000 aja. Udah gitu gak pakai ongkir. Udah gitu bisa langsung pakai karena langsung datang di tangan barangnya Sobat Fox ya. Langsung ke Fox Radio Jogja untuk dapetin bundling Sanga-Sanga Skincare Series ya, Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Ke Fox Radio Jogja aja, jadi jauh lebih murah.

0: sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Kunto Aji dengan Berani. Ini lagu single pertama dari album terbarunya Kunto Aji Sobat Fox yang akan dirilis sebentar lagi katanya ya. Kita tungguin aja. Tapi yang jelas ya kalau ngomongin soal berani Sobat Fox ya, hari-hari menjadi WNI banyak sekali keberanian yang harus diambil. Semuanya apapun bentuknya Sobat Fox ya. Apalagi dengan berbagai pemberitaan, berbagai kondisi, keadaan. Terus hari ini juga kabarnya di beberapa daerah di luar Pulau Jawa kelangkaan BBM udah mulai terjadi, antriannya panjang dan segala macam. Jadi kayak hari-hari itu kita menerima banyak hal yang gitu Sobat Fox, dan nggak bisa kalau nggak dengar, nggak bisa kalau karena memang itu adalah kenyataan yang harus dilihat setiap hari, yang harus dihadapi. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita menghibur diri, entah itu dengan jajan cilok ya, kalau misalnya itu satu-satunya hal yang bikin hari ini menyenangkan. Apa namanya, kalau misalnya itu hal yang bisa membuat hari ini jadi lebih apa ya, bisa dilewati gitu Sobat Fox ya. Nah pertanyaannya mungkin seputar itu deh. Di situasi yang gak jelasnya, gak jelas banget ini, yang gak jelasnya, gak jelas banget ini gimana sih cara kamu Sobat Fox ya buat membuat harimu sedikit lebih menyenangkan di antara kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri supaya kayak paling gak aku masih bisa melakukan ini, paling gak aku masih bisa sedikit happy dengan ini, walaupun harus terus menghadapi hal-hal yang ada di sekitar kita itu. Kita obrolin bareng Sobat Fox ya. Kalau kamu relaxnya adalah dengan merawat kulit, jangan lupa pakai rangkaian skincare sanga-sanga Sobat Fox yang bisa kamu dapetin di Fox Radio Jogja. Sharingnya, kamu kasih tahu hal yang bisa membuat kamu senang di antara kondisi yang tidak menyenangkan ini Sobat Fox ya. Kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store juga.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Presiden Republik Indonesia resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam reshuffle kabinet pada Senin 14 September hari ini. Setelah keputusan Presiden atau Kepres pengangkatan Menteri Keuangan dibacakan, Suhasil membacakan sumpah jabatannya dipandu oleh Prabowo. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Suhasil merupakan Menteri Keuangan ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, Dodi Kangen Band mengumumkan kabar bubarnya band asal Lampung tersebut. Kabar ini muncul lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu 13 September kemarin. Unggahan yang menampilkan foto kelima personil Kangen Band dengan tulisan besar bubar turut disertai keterangan panjang dari Dodi. Dalam keterangannya, ia mengaku sudah lama memendam rasa sakit hati yang menjadi alasan dibalik keputusan pembubaran ini. Dodi maupun pihak Kangen Band belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pembubaran. Sementara Andika Mahesa belum mau berspekulasi lebih jauh mengenai unggahan gitaris Dodi terkait kabar bubarnya Kangen Band.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1-13 September, Yogyakarta Airsoft Fest, 4-5 September, Home and Furniture Expo, 1-13 September, Eksklusif Promo Bazar, 1-6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performance dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair 15-20 September. Granny Kids Festive Planimals 15-20 September. Ada juga Talk Show Koi Planimals 16 September. Dan ada Meet and Greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk Show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi Musik Pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23-27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of
3: Jogja. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang pertanyaannya Mutia, di antara keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, di antara pemberitaan-pemberitaan yang juga tidak menyenangkan, yang kita juga belum tahu nih endingnya kapan, endingnya di mana gitu kan, harus ada banyak cara-cara yang kita lakukan supaya ya karena hidup tetap berjalan, Sobat Fox ya. Ada cara-cara yang mungkin kalau dibahasain tuh jatuhnya kayak coping mechanism gitu. Kayak cara kita untuk ya sedikit banyak berdamai sama keadaan, sama hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Nah, yang Mutia tanyain Sobat Fox, kalau versi kamu satu hal yang membuat kamu merasa mungkin sedikit, walaupun cuma sedikit, lebih baik di antara hari-hari yang mungkin gak baik, keadaan yang mungkin gak baik, Sobat Fox. Satu hal apa yang membuat kamu bisa ada senangnya dikit lah gitu. Kalau Mutia, jujur, wow. Kalau dalam saat-saat ini gitu ya, kan ada banyak hal yang kita gak tahu, banyak hal yang kita gak tahu endingnya akan seperti apa. Banyak juga saudara-saudara kita kayak yang di Kalimantan itu kemarin indeks udaranya sampai seribuan, kualitas udaranya itu benar-benar sesuatu yang kita juga gak bisa fully ngapa-ngapain sebagai orang yang gak ada di tempat, tapi kita juga gak bisa ngerasain, dan itu cukup bikin apa ya, gak cukup bikin khawatir gitu Sobat Fox ya. Mau cari khawatir aja bingung apa katanya. Tapi kalau Mutia sendiri, cara yang bisa dilakukan untuk membuat diri merasa lebih baik apa ya, kalau Mutia yang kemarin Mutia lakukan, mandi Sobat Fox. Kan weekend, weekend tuh adalah waktu-waktu dimana Mutia paling males mandi. Nah ketika lagi pikirannya penuh, sesak, gak seneng, gak happy gitu Sobat Fox ya, mau gimana pun kan menghindar dari kabar-kabar buruk itu bukan satu pilihan yang baik juga sih Sobat Fox ya. Karena memang kabar-kabar itu terjadi, itu adalah kehidupan seseorang juga. Jadi diantara bombardir hal-hal yang kayak gitu, Mutia akhirnya ngerti bahwa ada satu kesenangan dan ketenangan dari yang namanya mandi dan ngosek kamar mandi. Kayak, oh ternyata pikiranku yang penuh ini terbantu dengan ngosek kamar mandi. Kayak wow, aku belum pernah merasa sedewasa itu Sobat Fox. Kayak diantara pikiran yang tidak menyenangkan itu, diantara hal-hal yang bikin perasaan gak nyaman itu, ternyata yang dilakukan untuk menyenangkan diri adalah, kalau Mutia ya, ternyata sekarang setelah dewasa ini mandinya rada lama gitu sambil bengong-bengong gitu Sobat Fox ya. Terus bersih-bersihin part-part yang gak biasa dibersihin, misalnya kayak karena itu kan ada spot-spot bekas airnya tuh digosok pelan-pelan, diperhatiin gitu, kayak ngabisin waktu lama aja gitu untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Gak tahu kenapa Sobat Fox ya, tapi itu membantu pikiran untuk lebih jernih, lebih siap melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya kalau di rumah ya, misalnya kayak bersih-bersih yang lain, atau menyiapkan diri untuk hari Senin karena bekerja dan segala macam Sobat Fox ya, yang artinya gak mengira sih dalam usia saat ini. Waktu kecil gitu kan gak ngira ya yang namanya beres-beres rumah tuh membantu kita untuk merasa lebih baik. Tapi ternyata kalau Mutia, selain makan ya, makan adalah salah satu waktu yang selalu aku tunggu-tunggu setiap hari karena aku selalu memikirkan ingin makan apa. Tapi salah satunya adalah beres-beres rumah Sobat Fox. Ternyata beres-beres rumah dan ngosek kamar mandi dan pokoknya beres-beres rumah gitu membuat pikiran ini agak lebih kalem dan lebih reda. Nah, pertanyaannya Mutia, versi kamu apa Sobat Fox di antara kabar-kabar yang tidak menyenangkan, hal-hal dan keadaan yang tidak menyenangkan yang membuat kamu ngerasa sedikit lebih tenang? Kita obrolin bareng, boleh cerita kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin jawaban kamu ya.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pandang raut wajahmu.

0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan September 2026, Spektember Festive di Jogja City Mall. Spektember Festive Fashion Sale, 1 sampai 13 September, Yogyakarta Airshow Fest, 4 sampai 5 September, Home and Furniture Expo, 1 sampai 13 September, eksklusif promo bazar, 1 sampai 6 September. Jangan lewatkan Vivo Music Performs dan Christie Music Performance di tanggal 12 September. Customer National Day, 13 September, Plant and Animal Planimals Fair, 15 sampai 20 September, Granny Kids Festive Planimals, 15 sampai 20 September. Ada juga talk show Koi Planimals 16 September dan ada meet and greet Woolly Golden Planimals 17 September. Kuis Hari Palang Merah Indonesia 17 September. Lomba Parade Tari Planimals 18 September. Jogja Music School Hon Celebrate 18 September. Talk show Ayam Serana Planimals 19 September. Kompetisi musik pelajar by Lomba-Lomba tanggal 19 September. Jogja Cooking Moment Class with Olivia Ru 19 September. Lomba Makan and Fashion Show Dog Planimals 20 September. Makeup Class Natural Look 20 September. Toko Cat Lancar Paint Expo 23 sampai 27 September. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-5305-855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Dua Lipa Love Again ya. Ada banyak sekali keadaan-keadaan yang kita lihat sehari-hari di Indonesia. Berita-berita Sobat Fox ya yang memang bikin perasaan tidak happy, tidak senang Sobat Fox. Nah, di antara kabar yang tidak menyenangkan dan mungkin juga keadaan yang saat ini tidak menyenangkan Sobat Fox ya, itu hal apa sih yang membuat kamu bisa merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih senang Sobat Fox ya. Kalau tadi Mutia udah sempat sharing caranya Mutia ternyata kayak selain makan, karena Mutia emang anaknya suka makan, jadi kayak makan adalah salah satu waktu-waktu yang menyenangkan setiap hari, berusaha dibuat menyenangkan supaya ada poin menyenangkannya. Tapi juga ternyata weekend kemarin Mutia menemukan kalau setelah dewasa ini bersih-bersih dan beres-beres tuh jadi salah satu cara untuk menenangkan pikiran yang berantakan itu, untuk bikin lebih kalem sedikit Sobat Fox ya. Bersihin hal-hal yang kayak biasanya dilewatin di antara bersih-bersih biasanya yang kecil-kecil gitu, yang detail-detail itu ternyata menyenangkan dan menenangkan pikiran.

Sobat Fox ya, semangat buat kamu yang sedang berusaha untuk mencari penghasilan, mencari pekerjaan. Semoga segera dapat yang cocok dan tidak menyakiti kamu. Karena banyak sekali relasi pekerjaan itu juga yang sebenarnya pekerjaannya ya terpaksa banget gitu tuh juga ada Sobat Fox ya. Dan semoga kamu tidak dalam kondisi yang kayak gitu di hari-hari ini. Dan benar katanya Mas Rizky Dwi, emang yang sekarang tuh ada tren namanya job hugging. Saking susahnya untuk berpindah dari misalnya keadaan pekerjaan yang sudah tidak menyenangkan pun, untuk berpindah dan cari pekerjaan yang lain tidak segampang itu di job market saat ini. Sehingga namanya job hugging, bukan lagi karena yang pekerjaannya itu kita pegang erat-erat, karena banyak sekali yang juga merasakan mencarinya susah banget Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, ada Kak Laras yang katanya, yang bikin aku ngerasa sedikit lebih baik adalah ngobrol sama keluarga. Walaupun aku jauh dari rumah, tapi berkomunikasi sama keluarga entah dari grup WhatsApp aja atau telepon bikin ngerasa lebih baik katanya. Di antara kabar-kabar soal PHK, soal biaya hidup, soal berita bencana, kalau ngobrol sama keluarga itu rasanya kayak senang aja gitu. Dan dukungan mereka tuh kerasa banget-banget berharganya. Ini semoga orang-orang di sekitar kamu ya bukan jadi penyebab dari hal yang tidak menyenangkan itu. Bagus banget kalau misalnya memang salah satu support utama datang dari keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi semoga kamu punya lingkungan yang suportif juga di antara keadaan-keadaan yang mungkin tidak menyenangkan Sobat Fox ya. Berarti kalau Kak Laras tadi adalah dengan ngobrol sama keluarga ya. Siapa tahu kamu juga bisa tuh ngobrol sama keluarga yang udah lama gak ngobrol ya. Dan siapa tahu itu menghangatkan perasaan kamu, koneksi yang lebih dekat sama keluarga. Dan siapa tahu koneksi itu juga memberikan peluang bisnis, pekerjaan, apapun Sobat Fox ya. Dan kalau kamu mau sharing juga boleh, Mutia tungguin, kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

masih di Afternoon Tiberingan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa coba gitu ya, yang mungkin bisa bikin kita merasa sedikit lebih baik dalam waktu-waktu dan keadaan yang tidak baik dan tidak menyenangkan, Sobat Fox ya. Kalau tadi Mutia menemukan ketenangan pikiran dari yang namanya bersih-bersih, ternyata Sobat Fox ya, buat kamu yang udah sering dengerin Afternoon, nanti kamu tahu banget Mutia gak suka bersih-bersih. Bersih-bersih tuh kayak general aja gitu, bener-bener yang kayak, oh ini gak, kayak berantakan banget baru gitu dirapiin anaknya ya, emang males beres-beres Sobat Fox ya. Cuman belakangan ini dalam keadaan pikiran yang tidak happy karena mungkin membaca berbagai berita dengan keadaan di sekitar juga gitu Sobat Fox ya. Itu salah satu yang Mutia lakukan justru adalah beres-beres, mulai dari kayak kalau lagi mandi tuh kayak mana yang belum dibersihin ya, mana yang udah lama gak aku bersihin, yang detail-detail gitu dikerjain Sobat Fox ya. Nah, salah satu yang bikin relax itu juga adalah skincarean Sobat Fox. Nah, kalau misalnya kamu pengen nyobain skincare yang pakai bahan-bahan alami, udah gitu lagi diskon lagi, kamu langsung aja borong Sanga-Sanga Skincare. Ini mulai dari face cream, terus habis itu face mask dan facial wash. Ini diskonnya sampai 50% bisa kamu dapetin di TikTok @sanga-sanga-fox-jogja. Harganya Rp145.000. Cuman kalau kamu mau datang langsung ke Fox Radio Jogja, jadi cuman Rp120.000 aja tuh, berkurangnya banyak ya, karena gak pakai biaya admin, gak pakai ongkir dan segala macam, kamu bisa langsung dapetin produknya, bisa juga langsung dipakai. Jadi kamu langsung datang aja ke Fox Radio Jogja untuk dapetin bundling 3 produk tadi, Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask dan Facial Wash dengan harga Rp120.000 aja.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di Teguh Palputih dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

Kita beralih ke Jalan Saturan Raya. Sobat Fox, hari ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Saturan Raya arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan arus lalu lintas di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung utara ruas Jalan Saturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini tidak terpantau peningkatan arus lalu lintas berarti dan sebagian besar lancar. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulia terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Panguraan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau lancar.

Selanjutnya kita menuju Jalan Parangtritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parangtritis sebagian besar terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Tiga Tendu. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: dan tunggu barang kami.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Afternoon Tea.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya di antara keadaan yang tidak menyenangkan, di antara kondisi dan berita juga yang mungkin kurang menyenangkan, Sobat Fox, satu hal apa yang bisa bikin kamu ngerasa ya agak baikan lah, Sobat Fox ya. Karena sebenarnya kalau menutup jalur beritanya itu juga bukan sesuatu yang baik ya. Karena kan memang beritanya itu ada, itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Cuman ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan nih untuk membuat perasaan kita agak lebih kalem, lebih tenang, lebih happy, Sobat Fox ya. Udah ada beberapa sharing yang masuk. Ada Mbak Dina yang sempat cerita tadi, katanya kalau aku sih makin berusaha mengenal Allah, Mbak, gitu. Ini memang adalah salah satu cara yang bisa dilakukan juga untuk lebih menilik ke dalam, dan juga dengan relasi dengan Tuhan itu juga salah satu yang banyak sekali dipikirkan dalam fase-fase dan kondisi-kondisi yang mungkin kurang menyenangkan, Sobat Fox ya. Terus katanya Mbak Dina, fokus sama semua hal yang bisa aku kendalikan. Terus aku juga ingat pesan guruku, cukup fokus sama kerajaan kecilku alias keluarga. Katanya gonjang-ganjing tahun ini tuh udah aku rasain banget sejak 3 tahun lalu, dan ujung-ujungnya sama aja, pasrah setelah usaha dan doa. Banyak kejadian yang aku dokumentasiin untuk jurnal sekolah kehidupanku, katanya gitu. Tapi memang banyak hal yang mungkin justru karena itu, karena kita udah merasakan ini mungkin sejak, kalau mungkin sejak 2020 malah, berarti kayak udah 6 tahun ya. Kayak banyak banget tuh perasaan-perasaannya, dan entah kenapa, entah gimana, bukan entah gimana juga sih, tapi berbagai keadaan itu ternyata mengerucut semakin gimana gitu ke sini, Sobat Fox ya. Makanya memang kita semua harus punya semacam coping mechanism untuk ya menjaga supaya kita masih terus jalan nih, masih terus gerak nih, Sobat Fox ya. Ada beberapa yang udah sharing, kayak ini adalah, sebentar, tadi ada Mas Bagas yang bilang tadi sharing soal, mana sih sharingnya ya, ini ada obrolannya tapi bagian sharingnya tadi adalah mana ya. sebentar. Oh ini, kalau aku sengaja meluangkan waktu lebih buat olahraga. Aku tuh gak kabur sih, cuman aku memang ngerasa ketika lagi olahraga itu pikiranku bisa jadi fokus sama olahraganya. Dan aku juga pengen di keadaan situasi sosial yang berat ini juga, aku butuh tenaga dan butuh fisik yang kuat untuk menghadapi apapun yang ada di depan, katanya Mas Bagas ya. Ini juga penting salah satunya ya, karena memang olahraga tuh kan ngerilis dopamin juga, Sobat Fox ya. Bisa membuat perasaan kamu lebih happy juga, walaupun ketika pas olahraganya sih berat. Jadi ya dilakukan, diseimbangkan ya olahraganya, terus habis itu makannya, istirahatnya juga, Sobat Fox ya. Dan kalau tadi ada hal-hal kecil kayak mutnya beres-beres, bersih-bersih, itu juga bisa membuat perasaan sedikit lebih tenang ya. Terus kalau ini, ini Mas Fajar nih, oke nih katanya, kalau aku rasa khawatirnya diterima dulu aja. Terus kalau ngelihat kondisi pekerjaan, kondisi bencana dan berita-berita emang bikin cemas. Yang aku lakuin itu didiskusiin sama teman-teman, saling tukar informasi, cari kesempatan belajar baru, cari peluang kerja yang bagus juga, daripada aku panik sendirian gak diobrolin malah jadi pusing, katanya. Ini juga penting ya, kayak yang tadi Mutia bilang, kalau punya, kayak tadi siapa yang sharing soal sharing sama keluarga. Nah mungkin kalau keluarga bukan jadi tempat sharing yang tepat untuk kamu, mungkin ada circle pertemanan atau circle di kantor yang kamu cocok dan klop, yang bisa saling ngobrol, yang bisa saling cerita dan berkeluh kesah tentang keadaan, itu juga sebenarnya membantu ya. Bukan berarti terus ngeluh terus gitu, enggak Sobat Fox, tapi saling nguatin dan saling memberi, siapa tahu masukan yang bagus, kesempatan kerja yang bagus, kesempatan yang lain yang bagus, Sobat Fox ya. Jadi semoga ada selalu orang-orang di sekitar kamu yang saling membantu dan menguatkan kamu juga, Sobat Fox, di keadaan dan waktu-waktu yang tidak menyenangkan.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
6: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Tea barengan sama Mutia Anissa yang sekarang juga ngebacain sharing kamu Sobat Fox ya, soal hal-hal yang bikin kamu ngerasa lebih seneng, lebih baik, lebih happy ketika keadaan yang tidak menyenangkan seperti saat ini Sobat Fox. Ada Kak Ayu yang katanya jajan, huruf gede semua Sobat Fox ya. Selain karena aku emang suka jajan, tapi yang namanya jajan di pedagang kecil di saat-saat kayak gini pasti membantu banget ya, karena susah banget yang namanya nyari duit. Dan aku ngerasa lebih seneng karena aku dapat jajanan yang aku suka dan bisa bantuin orang lain juga ngelarisin usahanya walaupun sederhana. Ini juga penting Sobat Fox, bener banget, salah satu hal yang penting untuk dilakukan karena memang kalau ngelarisin ya usaha-usaha kecil orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan juga membantu perputaran uang, membantu dia bisa bayar hal-hal yang perlu dia bayar gitu ya, dan bisa terus menjalankan usahanya juga gitu. Yang ini juga salah satu yang akhirnya saling bantu, juga bentuknya adalah saling membeli jajanan yang dijual. Misalnya tetangganya ada yang buka usaha, karena sekarang kan ada fenomena banyak sekali yang membuka usaha setelah lapangan pekerjaan formal tuh agak susah didapat Sobat Fox. Makanya ketika yang ada yang sedang berusaha terus kebetulan kamu ada uangnya, jangan lupa dijajanin Sobat Fox ya, supaya semuanya bisa jajan ke yang lain-lain juga, alias beli-beli hal-hal yang memang jadi kebutuhan sehari-hari ya. Terus ini ada juga Mas Arif yang katanya, kalau aku yang penting pertama tetap ngelakuin rutinitas, jangan berhenti ya, bangun pagi, kerja, terus olahraga-olahraga ringan juga. Dan pokoknya aku gak berhenti melakukan rutinitas yang aku lakukan sehari-hari, kadang-kadang cuman bisa berfungsi gitu aja. Ini juga kadang-kadang perasaan kita kalau misalnya lagi gak seneng, gak oke gitu ya, yang penting masih jalan terus hal-hal yang harus dilakukan sehari-hari, itu juga udah bagus banget Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya butuh support, jangan lupa cerita ke orang-orang di sekitar kamu. Siapa tahu karena memang sama-sama merasakan hal yang tidak menyenangkan itu, jadi bisa saling bantu Sobat Fox ya. Jadi kalau kamu belum punya tempat buat sharing, sharing ke Fox Radio boleh ya. Kalau kamu pengen relax ya, jangan lupa untuk menjaga kulit dengan skincare-nya sangat-sangat serius juga bisa Sobat Fox.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

Allahu

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta

0: Competition tanggal 2 sampai 6 September. National Championship STB Up Round 4, 4 sampai 6 September. Super O2 Active Day, recharge 100% tanggal 12 September. Lomba mewarnai tanggal 13 September khusus anak SD kelas 1 sampai 3. Birox Hybrid Race hadir tanggal 18 sampai 20 September. Dan jangan lupa, obrol-obrolan buku hadir mulai 23 September sampai 13 Oktober. Nikmati juga berbagai promo, shopping program, dan benefit eksklusif lainnya dengan menjadi member Privilege Card SCH. Follow Instagram at Sleman City Hall. See you, Sleman City Hall. Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Kunti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Ed Sheeran, Kiss Me ya. Kalau kamu lagi ngerasa banyak hal yang tidak menyenangkan akhir-akhir ini, Sobat Fox ya, semoga kamu tetap menemukan orang-orang di sekitar kamu yang bisa saling berbagi, saling sharing, saling membantu juga, Sobat Fox ya. Karena itu penting banget punya support system di sekitar kita untuk membantu kita ya saling berkeluh kesah dan saling tolong-menolong lah, Sobat Fox ya. Dan jangan lupa kalau kamu butuh skincare yang ampuh, jangan lupa ke Fox Radio Jogja untuk dapetin paket bundling dari Sangat-Sangat Skincare Series. Sobat Fox sudah dapet 3 produk harganya Rp120.000 aja. Kita ketemu lagi besok ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-Sangat. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Kerjaan lagi numpuk, bikin gak punya waktu untuk diri sendiri. Awas, harus ambil jeda, nanti malah burnout. Mending workout bareng di Sportember Festival Workout Over Burnout. Siapin outfit olahraga terbaik dan ternyaman, karena bakal keringetan lewat sesi mat pilates bareng Coach V dan Zumba bareng Zin Yoga. Selasa 22 September mulai jam 6 sore sampai selesai di Sky Common, lantai 3A Plaza Ambarukmo. Acara ini 100% gratis, tapi tenang karena bakal dapat free refreshment, door prize, dan masih banyak goodies keren lainnya. Tunggu apa lagi? Hempas burnout dan dapetin sehatnya lewat workout. Buruan daftar sekarang juga lewat scan QR code-nya di Instagram @foxradiojogja. Sportember Festival Workout Over Burnout presented by Sekala, Plaza Ambarukmo, and Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

sanga sing ada lawan. I guess for now you've got the last laugh.

0: November di Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanah Mila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Bik-

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk, datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Vox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika, pastinya di program yang masih sama Sobat Vox di Vox Lowdown. Menemani kamu malam hari ini selama 3 jam ke depan Sobat Vox, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Udah ketemu hari Senin lagi Sobat Vox ya. Senin yang paling dihindari sepertinya sama orang-orang. Tapi semoga Senin hari ini menyenangkan Sobat Vox ya. Kemudian semoga juga minggu kali ini sangat menyenangkan. Berarti ini adalah minggu ketiga ya, minggu memasuki minggu ketiga di bulan September Sobat Vox. Bagaimana? Pundi-pundi rupiah apakah sudah mulai semakin menjauh ya? Tapi semoga enggak Sobat Vox ya, dilancarin terus rezekinya, terus berkah selalu, BBM gak naik. Itu yang kita harapkan. Pokoknya doa yang baik-baik untuk semuanya aja lah. Aku pengennya malam hari ini Sobat Vox yang sebelum tidur ya, sebelum kita semua tidur, pengennya ditutup hari ini dengan yang baik-baik, dengan yang indah-indah aja. So kalau misalkan Sobat Vox pengen curhat, pengen cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ada unek-unek dan lain sebagainya, tapi bingung mau diceritain ke siapa, ceritain aja ke Anin, boleh banget Sobat Vox ya, sambil request lagu barangkali. Silahkan Sobat Vox yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu ke Adin aja. Kebetulan Vox Lowdown muterinnya lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru mancanegara dan juga Indonesia. So buat Sobat Vox yang pengen request, bisa langsung ke aplikasi Vox Radio, atau Sobat Vox bisa ke live TikTok kami ya, atau Sobat Vox juga bisa ke WhatsApp. WhatsAppnya ada di 0887188 1053.
1: Vox Lowdown.
2: Sunday mornings were your favorite.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: ada Marcel Sobat Fox dengan Jangan Pernah Berubah ya. Enggak, aku gak akan pernah berubah ya. Emangnya aku Sailor Moon? Emangnya aku Power Rangers? Kan aku Powerpuff Girl. Ini tadi requestannya Ibu Lastri. Selamat malam Ibu Lastri, sudah diputarkan ya lagu Marcel yang ini juga aku suka banget ya. Tapi lagu ini udah lama banget gak aku puterin, udah lama banget gak aku dengerin. Ini lagu zaman Anin tuh masih belajar ABCD, mungkin belajar alfabet ya. Karena lagu ini tahun 2003 Sobat Fox ya, 2003. Aku masih berusia 3 tahun ya, atau mungkin 4 tahun ya, 4 tahun deh, 4 tahun aku 2003 tuh. Aku tuh umur 4 tahun Sobat Fox, dan aku sudah TK waktu itu. Aku sapa dulu buat yang request lagunya Stephanie Putri. I love you 3000. Ah, 3000 mah sekarang dapat apa? Nasi kucing satu biji. Ini dari siapa tadi ya? Dari Mas Dennis. Hai, selamat malam Mas Dennis. Abis ini banget nantiin puterin. Terus ada juga yang request lagunya Pamungkas One Only. Ada selamat malam ini buat Babela ya. Selamat malam Babela, sudah aku putarkan. Oke, okay. Ada juga Mas Wayu di Mogiri. Tumben jam segini ya, biasanya Anda agak malaman nih. Request Anin, selamat malam. Boleh ya, request lagu ya Avril Lavigne. Yang mana aja deh, pilihin Anin aja. Oke, siap. Aku suka kalau aku yang suruh pilih-pilih. Karena aku bisa naruh lagunya siapa gitu yang sesuai mood aku gitu ya. Tapi kalau Sobat Fox pengen milihin juga boleh banget. Silakan kasih tahu aja ke Anin ya, request lagu apa malam hari ini. Yang penting lagunya slow tahun 2000-an sampai yang terbaru Sobat Fox. Langsung aja kalau gitu aku puterin dulu lagunya Stephanie Putri, I Love You 3000. Tadi requestannya Mas Dennis.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
5: Fox Slowdown.

Masih bareng sama Nindya Ristika Sobat Fox, dan barusan aku puterin satu lagu dari Avril Lavigne with Wish You Were Here. Tadi request hanya Miles Wahyu Dimogiri, sudah diputarkan ya. Ada juga kemudian Mas Zaki di Denpasar, selamat malam Mas Zaki ya. Apa kareba, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Mau request lagunya Bruno Mars, yang mana aja. Salamnya buat Anin aja, terima kasih, siap ya. Nanti Anin puterin, ditunggu aja. Bruno Mars sih yang slow-slow kayaknya yang masuk ada yang baru tuh yang Resirol, terus abis itu ada Talking to the Moon, When I Was Your Man. Iya ya, bener ya. Itulah pokoknya. Ditunggu ya. Abis ini aku mau puterin satu lagu dari Ghea Indrawari. Yang dulunya aku pikir namanya tuh Ghea Indraswari. Karena dulu waktu Anin sekolah tuh punya teman juga namanya tuh Indraswari gitu, ada S-nya gitu. Ternyata ini Ghea-nya Ghea Indrawari gitu. Jadi beberapa waktu setelah Ghea Indrawari ini booming gitulah lagunya itu. Aku sering salah sebut gitu, Indraswari ya gitu. Maaf ya Ghea. Langsung aja kalau gitu ada Ghea Indrawari dengan Masa Mudaku Habis. Fox Slogan.

0: Sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Yang lain gagal lah ya, yang lain gagal lah ya, yang
0: lain gagal lah ya. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Fox Slowdown.

0: That was Bruno Mars with Talking to the Moon, spesial yang diputarkan untuk Mas Zaki di Denpasar, Bali ya. Sudah aku putarkan. Mending jangan talking to the moon ya, talking with Anin. Atau talking with your friend, your family. Karena kalau talking to the moon, kita ngobrol sama bulan. Bulan kan gak bisa ngomong ya. Ada lagunya, kalau bulan bisa ngomong. Nah, tapi ya buat Sobat Fox mungkin yang malam hari ini sedang memandangi langit malam hari ya, jangan kelamaan Sobat Fox. Aku tahu bulan malam hari ini lucu banget, bukan lucu ya, unik ya, karena ada bulan sabitnya, terus ada bintangnya di sebelahnya, jadi cantik banget. Tapi jangan kelamaan di luar, takutnya kamu masuk angin Sobat Fox, ya kan. Nah, kalau Sobat Fox mungkin pernah ngalamin yang namanya masuk angin ya, terus gak mau kejadian lagi, bisa dicegah ya. Baluran aja pakai minyak balur sanga-sanga Sobat Fox ya, yang memang terbukti bisa mencegah masuk angin, bisa menghangatkan juga. Ada yang ultimate, ada yang klasik Sobat Fox ya, tersedia yang ukuran 100 mili, tapi ada juga yang ukuran travel size atau 30 milinya, dan ini baru aja dirilis packaging barunya Sobat Fox. Cakep banget, udah mini, bisa dibawa kemana-mana pastinya ya. Dan ini bisa membantu kamu di segala kondisi yang membutuhkan pastinya ya. Nah, kamu bisa dapetin minyak balur sanga-sanga pastinya ya, yang ori, yang asli racikan babe, itu ada di reseller terpercaya. Kemudian ada di mitra resmi kami, yaitu di Kimia Farma K24 Century, serta di Fox Radio Jogja Sobat Fox. Alamatnya kalau mau beli langsung ada di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau Sobat Fox bisa langsung ke Instagram live TikTok ya. Live TikToknya ada di @sangasangafoxjogja. Kalau siang barengan sama Jojo live-nya, kalau malam nanti ditemenin sama Desi Sobat Fox ya. Pokoknya langsung aja check out sekarang juga ya, mumpung banyak promonya. Jangan lupa, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox, dan kutus-kutus sendiri adalah racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, tentunya di Fox Lowdown, menemani kamu sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Barusan aku puterin satu lagu Adrian Khalif dengan Menawan. Siapa yang paling menawan? Menurutku yang paling menawan adalah Gunawan. Dulu kan ada ya singkatan gitu kayak Gunawan, Gundul tapi menawan. Terus siapa lagi? Gak jadi deh, gak mau aku. Aku sapa dulu ya buat yang udah request lagu malam hari ini. Selamat malam, ini buat Mbak Winda. Hai Mbak Winda, apa kabar ya? Baik katanya. Mau request lagunya Justin Bieber yang That Should Be Me. Nanti ada puterin, ditunggu aja. Terus juga ada yang request lagunya Bernadia, Mas Rifki dari Gejayan. Selamat malam Mas Rifki ya. Mau request lagunya Bernadia, Kini Mereka Tahu. Salamnya buat Sobat Fox aja. Oke, okay. Siap ya malam-malam. Makan tahu walik enak banget ya. Ampun, difotoin doang. Thanks ya. Tapi aku kemarin habis makan tahu walik ding Sobat Fox ya. Aku baru marah kalau Sobat Fox malam hari ini ngirimin foto yang aku lagi pengen makan banget, yaitu adalah selat solo. tapi gak mungkin kan makan selat solo malam-malam, kayaknya kurang cocok ya. Gak tahu kenapa pengen banget gitu Sobat Fox. Dulu tuh ada satu merek selat solo yang terkenal di Solo ya. Itu buka cabang di Jogja gitu, kalau gak salah di salah satu pusat perbelanjaan gitu Sobat Fox, di supermarket gitu ya, yang ada di Jalan Magelang gitu, yang depan satu kampus ya, deket Jombor. Nah di situ tuh dulu buka ada satu selat solo gitu ya, tapi sekarang entahlah kabarnya, sepertinya sejak COVID sudah nggak ada lagi gitu ya. Harus kemana aku lah Sobat Fox ya kalau mau selat solo? Aku tidak menemukan titik jawaban gitu ya. Maksudnya yang rasanya benar-benar otentik ya. Aku pengennya yang kayak beneran di Solo gitu ya. Jadi saya udah ngelis karena kan ada jadwal mau ke Solo, mau ada acara keluarga Sobat Fox di bulan Oktober. Jadi saya udah ngelis tuh. Makanan apa saja yang akan saya makan di Solo. Bukan based on recommendation ya, tapi based on keinginan pribadi ya. Buat Sobat Fox, pengen makan apa malam hari ini? Atau ya memang tidak ada yang ingin dimakan lagi? Baguslah kalau seperti itu Sobat Fox ya. Kalau pengen request boleh, masih bisa. Silakan langsung aja kasih tahu kan mau request lagu apa. Yang penting lagunya tahun 2000-an sampai yang terbaru. Dikirim aja di aplikasi Fox Radio atau ke kolom komentar yang ada di live TikTok kita di Fox Radio Jogja. Atau Sobat Fox bisa menggunakan WhatsApp ada di 0887 188 1053. Fox Lowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Works Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Fox Slowdown.

0: That was Justin Bieber with That Should Be Me. Sobat Fox, ya sudah aku putarkan spesial buat tadi yang udah request ada Mbak Winda ya. And next song, sebelum next song aku mau sapa dulu ada Mas Haryanto di Tampak Boyo. Hai, selamat malam, lama gak jumpa ya. Di Condong Catur ya, lagi dengerin Radio Kesayangan ini, semoga sehat dan rezekinya dilancarkan untuk yang lagi siaran. Oh, terima kasih doa-doa baiknya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Semoga menikmati lagu-lagu malam hari ini yang Anin putarkan ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh silakan kasih tahu ke Anin aja ya. Bisa ke aplikasi Fox Radio, bisa ke TikToknya Fox Radio Jogja. Terus abis itu bisa ke WhatsApp ya. And next song, ada Bernadia dengan Kini Mereka Tahu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September, edisi spesial ketiga. Akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi. Dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: That was a great big word featuring Christina Aguilera with Say Something Sobat Fox ya. Katakanlah sesuatu Sobat Fox. Kepada Anin misalnya kayak Mbak Eri nih, malam cantik. Ah, ya ampun, aku melayang loh, aku terbang loh. Ada-ada bae ya Mbak Eri nih, selamat malam Mbak Eri, cantik juga ya. Request lagunya Robbie Williams, masuk gak ya lagunya? Aku cari ya, mana yang masuk, kalau ada yang masuk nanti Anin puterin, kalau gak ada mau diganti apa ya. Semoga masih stay tune ya. Terima kasih Anin cantik, kalau pulang nanti siap. Oh, hati-hati ya kalau Anin pulang nanti, hati-hati, oke ya. Terima kasih banyak Mbak Eri sudah mengingatkan ya. Ditunggu, nanti aku cari dulu, aku bongkar-bongkar dulu isi lemarinya. Dan sambil itu, sambil aku cari-cari, aku mau puterin satu lagu dari Huzair with Take Me to Church.
1: Fox Logica.

0: Workout over burnout. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: That was Robbie Williams with She's the One, Sobat Fox ya. Ini aku puterin buat Mbak Eri ya, udah diputarkan spesial buat Mbak Eri yang cuantik. Nah, ngomongin soal kecantikan Sobat Fox ya, aku mau cerita sedikit deh. Jadi kan kemarin aku habis jalan-jalan sama suami sama anak gitu ya kan, karena deket rumah ya udah deh nggak usah make up gitu ya. Ternyata Sobat Fox ya, aku waktu difoto, kelihatan wajahku kusam banget. Karena emang akhir-akhir ini aku jarang banget skincarean Sobat Fox ya, padahal ya kemarin-kemarin aku udah istiqomah banget pakai satu rangkaian produk dari Sanga-Sanga skincare ya, ada facial washnya, ada face masknya, terus ada natural face creamnya. Tapi beberapa hari terakhir ini aku tuh lagi males, terus pas keluar juga jarang pakai sunscreen ya. Aku menyesal ya, karena wajahku sudah bagus, sudah glowing, ditolong sama Sanga-Sanga, akunya yang gak rajin Sobat Fox ya. Jadi punten, maaf banget, abis ini aku kapok deh. Akan aku pakai rangkaiannya setiap hari. So kamu juga Sobat Fox ya, sama ya, jangan sampai wajah kamu tunggu kusam seperti Anin, terus ada garis halus dan lain sebagainya. Makanya pakai satu paket skincare dari Sanga-Sanga. Ada potongan juga nih buat kamu yang baru mau beli ya. Ada potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Langsung aja tonton live TikToknya di @sangasangafoxjogja. Nah Sobat Fox juga bisa nih dapetin harga lebih spesial lagi, yaitu bundling skincare Sanga-Sanga cuma Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Tunggu apa lagi, besok pagi langsung agendakan meluncur ke Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Tulus, Nala, Sobat Vox ya. And next song, langsung aja kalau gitu, karena tadi aku belum puterin lagu Lady Gaga, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak muterin malam hari ini. This is Lady Gaga featuring Bradley Cooper with I'll Never Love Again.
1: Fox Lowdown.

0: never love again. Oh, I'll never.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: dan tumbuh bareng kami.
1: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga. Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: That was Cheetah Spiro with Die on This Hill. Sobat Fox, ini tadi requestan dari Mbak Sari. Selamat malam Mbak Sari. Belum tidur tampaknya ya. Bu Ibu tuh emang kalau malam tuh galau Sobat Fox. Jam-jam segini kan anak tuh lagi pulus-pulusnya ya kan. Jadi biasanya yang bikin galau ketika anak tidur itu adalah aku harus ikutan tidur beristirahat. Karena pasti kita tahu ya, kalau anak bangun kita harus ikutan bangun gitu. Kita harus langsung ya ngapain lagi gitu. Mau nemenin dia mainan lah, atau harus nyuapin makan lah, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika anak tidur tuh, kita tuh dikasih dua pilihan yang sangat amat sulit. Yang pertama adalah ikutan tidur, itu tadi. Yang kedua, scroll sosial media atau nonton drakor, nonton dracin, nonton film. Aku selalu dihantui dengan kedua pilihan tersebut Sobat Fox. Itu menurutku sangat amat berat ya. Dan itu setiap hari tuh pasti aku kayak gitu ya. Udah tidur ya, mau ikutan tidur gak ya? Tapi kalau gak ikutan tidur nanti ngantuk ya kan. Kalau ikutan tidur aku akan melewatkan momen me time ku, yaitu dengan nyeruput es kopi misalnya, atau nonton dracin dan drakor itu tadi lah ya. Kalau Bu Ibu gimana Bu Ibu, apakah relate sama saya? Kalau Mbak Sari mungkin ini lagi me time, lanjutkanlah me time-mu Mbak Sari ya, mumpung anak masih tidur ya kan. Tapi kalau misalkan udah ngantuk abis ini, nanti tidur aja karena lagunya udah keputar ya kan. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, silahkan langsung aja kirimin ke WhatsApp ya. Nomor WhatsApp-nya ada di 0887188053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

0: Sebelum kamu tidur Sobat Fox, aku mau ingetin jangan lupa skincare-an ya malam hari ini. Pakai skincare dari Sanga-Sanga. Terus kalau belum punya silahkan Sobat Fox ya cari sekarang juga ya. Yang paling penting sih pakai natural cream-nya kalau menurut aku ya. Supaya kulit wajah kamu gak kering, kusam, atau mulai muncul garis halus Sobat Fox. Karena ini bisa merawat krim wajah alami yang memang bisa merawat wajah kamu, karena emang kandungannya ini super lengkap banget. Ada avocado oil, shea butter, aloe vera yang emang ampuh banget untuk melembabkan dan menghaluskan kulit seharian. Tuh ya, dicatat Sobat Fox, jangan sampai skip. Pokoknya tiap hari, tiap malam harus pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. By the way, aku sapa dulu buat yang masuk. Selamat malam Mas Ari di Sleman. Hai, Bia. Yeah. Request lagunya Drive dong bersama Bintang Nuhun. Siap ya. Nanti ditunggu abis iklan baru keputar lagunya. Oke, okay? Gak bisa tidur katanya karena malam Selasa Kliwon. Wow. Kok bisa kayak gitu ya? Aku mah mau malam apa aja pasti bisa tidur ya. Langsung aja ditunggu ya. Aku mau puterin satu lagu dulu tapi dari Lord Huron with the Night We Met.
1: Fox Slow Down.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
3: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
3: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
4: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
3: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
4: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
3: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
4: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
3: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya, @sangasangahospitality.
5: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox. Waktu jadi Diaristika untuk pamitan. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga An pamit, dengerin terus 103 kan ngeblengkan 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-sanga, Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca,

0: pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja. Your soul, your hands.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci. Tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Selamat pagi Sobat Fox. Ketemu lagi bareng sama Evan Effendi di tengah bulan ini, tanggal 15 September, kayak biasanya. Udah jam 6, waktunya aku menemani kamu. Aku pengen membakar semangat kamu di hari Selasa ini sampai nanti jam 9 di Breakfast Club Sobat Fox. Aku tadi puterin satu lagu dari Joy Crookers, Faith Don't Fail Me Now. Dan semoga aja kamu tidak gagal bangun pagi. Semoga rencana kamu di pagi hari dilancarkan Sobat Fox ya. Lagu kedua, aku punya lagu yang buat kita happy, membuat kita semangat. Semoga kamu terus semangat Sobat Fox. Kalau emang kurang enak versi kamu, kasih tahu dong lagu favorit kamu di 0887 188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Burn Out.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Jogja Kota, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Workout over burnout.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Rasul Yoris, aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Semangat sampai nanti jam 9 Sobat Fox di hari Selasa. Semoga hari Selasa kamu menyenangkan. By the way, barusan aku muterin satu lagu dari Charlie Puth featuring Kehlani Sobat Fox dan For Me. Ini kalau kita ngomongin Charlie Puth Sobat Fox, ini kayaknya menjadi satu penyanyi yang sangat produktif. Plus lagi, doyan banget kolaborasi. Ada Kehlani dengan lagu yang barusan kamu dengerin. Kemudian pernah juga duet barengan sama Boyz II Men tuh, Elton John. Bahkan sempat juga mengambil satu eksplorasi genre Sobat Fox barengan sama Coco James. Kemudian ada Gabby Barrett. Terus kalau yang sering kamu dengerin, mungkin lagu barengan sama Wiz Khalifa yang See You Again kali ya, sama Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Ada Meghan Trainor juga. Terus gak cuma di situ aja, dia pernah menjajal dan juga tentunya lintas benua Sobat Fox ke Jepang barengan sama Utadagi Hikaru tuh di bulan Maret kemarin, ngerilis satu single judulnya adalah Whatever Clever. Kemudian barengan sama Baby Monster dari K-pop, ada Stray Kids, kemudian ada Jungkook dari BTS Sobat Fox. Tapi yang paling aku terbikin terkesan sama Charlie Puth adalah ketika dia mengumumkan pernikahannya, kemudian resepsinya menggunakan konsep yang sangat-sangat intimate Sobat Fox, kayak cuma di belakang backyard gitu, di belakang rumah. Kemudian konsepnya sangat sederhana, bahkan aku pada waktu itu ngelihat dia mendekor sendiri di story-nya karena saking se-casual itu anaknya. Terus juga sekarang sudah alhamdulillahnya sudah menerima satu buah hati tercinta di bulan Maret kemarin, seorang bayi laki-laki Sobat Fox ya. Dan sepertinya memang menjadi satu hal yang sudah sangat klasik sekali, ketika sesuatu momen pasti diabadikan sama Charlie Puth menjadi sebuah lagu Sobat Fox. Belum lama ini ia juga bikin salah satu story, karena dia Charlie ini termasuk penyanyi atau yang memang sangat aktif di sosial media gitu ya, sering membagikan beberapa notes-notes untuk proyek-proyek terbarunya. Kita tunggu aja, semoga nanti lagu-lagu baru yang lain bisa kamu dengarkan dan juga menghiasi hari-hari kamu Sobat Fox ya. Thank you by the way buat yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa buat Kak Ririn, selamat pagi. Yang kalian mau request lagu dari JKT48 yang Fortune Cookie, aduh lama banget aku gak muterin lagu itu ya. Nanti aku putarkan buat kamu ya Kak Ririn ya. Selamat pagi, selamat menjalani hari Selasa. Mas Wahyu, selamat ngeteh pada pagi hari ini karena kopinya habis. Ya itu tuh kalau misalkan sedikit kecewa, bukan kecewa sih, kayak ada kurang puasnya ketika punya kebiasaan ngopi harus dihadapkan dengan teh Sobat Fox. Sabar ya Mas Wahyu ya, yang penting sarapannya hari ini menyenangkan, selamat ngeteh kalau begitu. Besok bawa stok yang banyak kopinya, beli yang 2 karung sekalian. Terus selamat pagi juga yang barusan masuk, ada Rini, selamat pagi yang katanya mau request lagu dari Script Science and Faith, nanti aku putarkan buat kamu. Ditungguin ya Rini ya. Aku juga mau menyapa semangat pagi buat Kak Safira, lagu requestannya aku cek-cek dulu ya. Semoga bisa keputar di pagi hari ini. Tapi kalau misalkan kamu sudah mulai aktivitas di hari ini, aku cuma mau menyemangati Sobat Fox, jangan lupa bawa air putih karena memang cuaca di siang hari seterik itu. Kalau kamu gak siap dengan hidrasi kamu sendiri, sepertinya bakal berabe banget. Kalau kita dikit-dikit beli ya, beli yang kemasan, selainnya tidak ramah lingkungan, tidak ramah juga di kantong kamu ya. Jadi mending bawa tumbler aja dari rumah, dari kosan, supaya badan kamu tetap segar. Nah, salah satu caranya dengan baluran sangat-sangat, jangan sampai ketinggalan Sobat Fox. Masukin juga ke tas kamu, masukin juga ke koper kamu, sangat-sangat travel size. Sekarang sudah tersedia dengan kemasan praktis dan ekonomis Sobat Fox. Yang mau request lagu, boleh banget aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Masih bingung mau kemana di hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 15 September. Edisi spesial ketiga akan ada penampilan dari Melodina Band, Jazz Kota Baru, Omah Biola, Rapsvolution, Breakdance, dan Casper Isi dengan pertunjukan perkusi yang super seru dan bikin merinding. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Ayo, ajak teman dan keluarga menikmati musik dan berbagai pertunjukan seru di Sounds of Gale ketiga, Selasa 15 September di Galeria Mall. Info lebih lanjut, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall Jogja. Sounds of Gale, didukung oleh Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

lagi buat Rini, lagu requestan kamu sudah aku putarin, The Script, Science and Faith ya. Aku juga mau menyapa selamat pagi buat Mbak Ita. Hai, apa kabar Mbak Ita? Yang katanya pagi hari ini sudah siap-siap untuk beraktivitas. Semoga semua lancar, jangan sampai ada ketinggalan, termasuk mungkin selain tumbler yang isinya air putih adalah bekal buat makan siang nanti. Aku juga mau menyapa buat Kak Nara, selamat pagi yang barusan masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, yang katanya sarapan dulu Yovan. Ayo kalau gitu aku langsung ke situ ya. Katanya buat bensin cycling trip pagi ini, kemana pagi hari ini kira-kira kegiatan? Oh, ini respon dari topik obrolan ya. Terima kasih, selamat sarapan ya Kak Nara ya. Jangan lupa kalau misalkan cyclingnya pagi hari ini cukup jauh, bawa tumbler, baluran sangat-sangat dulu ya.

0: mes ya. Jadi dengan harga spesial Rp120.000 aja, kamu sudah bisa mendapatkan satu rangkaian spesial ini dari produknya Sangha-Sangha. Nah kalau misalkan kamu pengen check out via TikTok juga bisa Sobat Fox. Kamu tinggal follow di TikToknya Sangha-Sangha Fox Jogja, karena di situ akun spesial untuk keranjang kuning ada di situ, karena ada Jojo dan Desi yang bakal live tiap hari, bakal mengarahkan kebutuhan kamu tentang produk Sangha-Sangha ini Sobat Fox. Tapi kalau mau langsung datang ke Fox Radio Jogja juga boleh, sambil main-main, sambil ngobrol sama penyiar-penyiarnya Fox yang lagi siaran pastinya. Terus kamu juga boleh kirim hasil bumi kamu. Dan juga tentunya pagi hari ini yang mau kirim-kirim salam juga masih aku tunggu. Silakan kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9 ya, di 0887 1881053.
1: Sparteber di Fox Radio Jogja.